Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis.

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين عباد الله جمع صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله المساجد adalah buyutullah fil ard adalah rumah-rumah Allah di muka bumi المساجد adalah tempat berkumpulnya kaum muslimin. Di tempat yang mulia inilah ayat-ayat Al-Quran dibacakan. Di tempat yang mulia ini pula salawat Al-Khams ditegakkan. Dan di tempat yang mulia ini iman, akidah kaum muslimin dikokohkan serta ilmu agama diajarkan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin ibadallah, ketahuilah bahwasanya masjid, masjid adalah tempat pertama yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau awal tiba di kota Madinah. Al-masajid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah tabaraka wa taala di muka bumi ini. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Dan tempat yang paling Allah benci di muka bumi ini adalah pasar-pasarnya. Karena pentingnya dan mulianya serta tingginya kedudukan al-masajid dalam agama Islam, maka sepantasnya bagi kita semua, bagi seorang muslim, seorang salafi sunni, terlebih bagi para talabatul ilm, untuk dia memperhatikan, untuk dia mengetahui serta mengamalkan adabul masajid, adab-adab seputar al-masjid. Di antara adab al-masjid yang harus kita perhatikan dan kita amalkan ma'asyiral muslimin, hendaknya sebelum kita memasuki al-masajid, kita mulai dengan membaca doa. Doa yang diajarkan langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibimbingkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid
falyakul Allahumma ftahli abwaab rahmatik wa idza kharaja falyakul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Apabila salah seorang dari kalian hendak masuk masjid, maka hendaknya dia mulai dengan membaca doa kepada Allah, yaitu Allahumma ftahli abwaab rahmatik, ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Dan ketika dia hendak keluar, dia juga membaca doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah, aku memohon kepadamu dari karuniamu, dari keutamaanmu. Bukankah kita semua mengharapkan rahmat Allah, ma'asyiral muslimin? Bukankah kita semua mengharapkan karunia, keutamaan dari Allah? Maka dengan kita ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan kita membaca doa yang warid yang datang dari Rasulullah, semoga Allah memberikan rahmat kepada kita, menurunkan karunia dan keutamaannya kepada kita semua. Kemudian di antara adab masjid yang harus kita perhatikan yang kedua adalah, hendaknya kita tidak memasuki masjid apabila kita mendapati pada diri kita ada arih al-karihah, ada aroma yang tidak sedap pada tubuh kita, pada badan kita, pada pakaian kita atau mulut kita. Dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala sauman aw basalan aw al-qurrasa fala yaqrabanna masajidana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam." Barang siapa yang dia telah memakan bawang putih atau bawang merah, begitu pula al-qurras, daun bawang, maka janganlah sekali-kali dia mendekati masjid-masjidku atau masjidku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan para malaikat mereka terganggu sebagaimana terganggunya Bani Adam, manusia. Dalam hadis ini, walaupun Rasulullah menyebutkan secara khusus al-basal, as-sawm, awil qurras, namun para ulama menyebutkan bahwasannya hadis ini mencakup segala sesuatu yang menimbulkan aroma yang tidak sedap, entah aroma itu muncul dari pakaian kita, badan kita ataupun mulut kita. Maka hendaknya kita hilangkan terlebih dahulu, kemudian baru kita mendekati al-masajid. Karena illah, sebab larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal itu dapat mengganggu para malaikat sebagaimana terganggunya Bani Adam. Kemudian di antara adab masjid yang juga harus kita perhatikan adalah, hendaknya kita tidak duduk terlebih dahulu ketika kita masuk dalam masjid sebelum kita menunaikan salat dua rakaat. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk terlebih dahulu hingga dia menunaikan salat dua rakaat, yang lebih kita kenal dengan tahiyatul masjid. Hal ini karena hal itu bentuk penghormatan kepada al-masajid, penghormatan dan pemuliaan terhadap masajid dengan kita menunaikan salat dua rakaat sebelum kita duduk. Kemudian ma'asyiral muslimin, ibadallah, di antara pula adab masjid yang kita harus perhatikan adalah, hendaknya kita tidak melakukan transaksi jual beli, begitu pula tidak melakukan pengumuman barang hilang. Sebagaimana hal ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis bahwasanya beliau bersabda, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak wa idza ra'aitum man yanshudu dhalatan faqulu la raddahallahu alaik." Apabila kalian melihat, mendapati ada seseorang yang melakukan transaksi jual beli di masjid, maka katakanlah kepadanya, semoga Allah
tidak memberikan keberuntungan kepada transaksi jual belimu. Dan apabila kalian melihat seseorang yang dia mengumumkan barangnya hilang, maka katakanlah kepadanya, ucapkanlah kepadanya, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang tersebut. Dalam hadis ini Rasulullah memberikan dua larangan, yaitu larangan dari transaksi jual beli, termasuk padanya tawar menawar di masjid. Termasuk pada zaman kita sekarang adalah jual beli dengan perantara al-jawwal, alat elektronik, HP dan selainnya. Begitu pula larangan kedua adalah tidak mengumumkan barang hilang. Apabila kita mendapati seorang mengucapkan atau mengumumkan barang hilang, maka ucapkanlah kepadanya, semoga Allah tidak mengembalikan barang tersebut kepadamu. Kemudian ma'asyiral muslimin, di antara pula adab masjid yang harus kita perhatikan adalah hendaknya kita tidak meninggikan suara kita dalam masjid, tidak mengeraskan, tidak meninggikan suara kita di dalam masjid. Sebagaimana hal ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, bahwasanya beliau bersabda, ala inna kullakum munajin rabbahu fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dha wala yarfa' ba'dukum ala ba'din fil qira'ah au qala fis shalah. Ketahuilah bahwasanya setiap dari kalian bermunajat kepada Rabbnya, maka janganlah sekali-kali sebagian kalian mengganggu sebagian yang lain, dan tidak pula sebagian kalian mengangkat, meninggikan suaranya di atas sebagian yang lain, fil qira'ah, ketika dia membaca Al-Quran atau ketika dia di dalam sholatnya. Hadis ini dapat larangan dari Nabi SAW untuk kita tidak meninggikan, mengeraskan suara kita ketika membaca Al-Quran, karena hari itu dapat mengganggu kekhusyukan kaum muslimin. Terlebih lagi, apalagi suara-suara yang sia-sia, suara-suara yang mengandung hal-hal kemungkaran, maka terlebih lagi masuk dalam larangan dari Nabi SAW ini. Oleh karenanya, sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau mendapati dua pemuda yang meninggikan suaranya, mengeraskan suaranya di dalam masjid, maka beliau manggil dua pemuda tersebut. Maka beliau berkata kepada keduanya, min aina antuma, dari mana kalian berdua berasal? Maka keduanya menjawab, nahnu min ahli Taif, kami berasal dari kota Taif. Maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, lau kuntuma min ahli al-madinati la auja'tukuma darba tarfa'ani aswatakuma fi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya engkau berdua termasuk penduduk Madinah, sungguh aku akan menghukummu, akan memukulmu dengan pukulan yang keras, karena kalian berdua telah mengangkat, meninggikan suara kalian di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin wa khathiyah fastaghfiruhu innahu kanal awwabin ghafurah.

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تسليما مزيدا ثم أما بعد معاشر المسلمين عباد الله di antara pula adab dan bentuk memakmurkan al-masajid adalah hendaknya kita menjaga kerapian, kebersihan al-masajid. Sebagaimana hal ini dibimbingkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari sahabiah Aisyah zaujatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tubna al-masajid fid dur wa antu nadhaf wa antu tayyab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk membangun masjid-masjid di perkampungan-perkampungan atau di pemukiman-pemukiman kaum muslimin, dan agar masjid tersebut dibersihkan dan diberi wangian. Oleh karenanya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendapati seorang badui al-Arabi yang dia yabul mengotori masjid dengan baulnya di pojokan masjid, maka Rasulullah memanggil orang tersebut, lalu beliau mengajarkan adab masjid, yaitu beliau mengatakan, inna hadhil masajid la tasluh li syai'in min hadal bauli walal qadar wa innama hiya li salah wa zikrillah wa qiraatil quran. Sesungguhnya masjid-masjid Allah tidak pantas untuk dikotori dengan kotoran yang demikian, al-baul walal qadar. Hanyalah masjid ini untuk beribadah kepada Allah, as-salah wa zikir, dan membaca Al-Quran. Maka mari

adalah orang-orang yang paling banyak berinteraksi dengan al-masajid. Kalian adalah orang-orang yang paling dekat dengan al-masajid, sehingga kalian lebih pantas untuk terus menjaga adabul masajid dan memakmurkan al-masajid, terutama tentang kebersihan dan kerapian al-masajid. Rasulullah telah menyebutkan keutamaan yang besar dalam ketika seorang membersihkan al-masajid dalam sebuah hadis. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayya ujuru ummati hatta al-qudhatu yukhrijuha ar-rajulu minal masjid." Kata Rasulullah, telah ditampakkan kepadaku pahala-pahala umatku sampai ketika seorang mengeluarkan al-qudhah, kotoran yang sangat ringan, kotoran yang kecil, ketika seorang mengeluarkannya dari al-masjid, dia buang di tempatnya. Maka dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditampakkan kepada beliau pahala kita apabila kita mengamalkan amalan tersebut. Semoga ma'asyiral muslimin, kita tergolong orang-orang yang memakmurkan al-masajid, menjaga adabul masajid, sehingga dengan itu kita tergolong dalam golongan ayat yang Allah sebutkan, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Hanyalah orang-orang yang memakmurkan al-masajid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, dan orang-orang yang menegakkan as-salawat, dan orang-orang yang menunaikan az-zakah, wa lam yakhsha illallah, dan dia adalah orang yang tidak takut kecuali kepada Allah, dan semoga mereka tergolong orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah tabaraka wa taala. Wa nas'alullah tabaraka wa taala ilman nafi'an wa amalan salihan wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan. Hadis riwayat

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis.

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.